Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Salawat Sahajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: Jit, Thawin Huan, Thuk Rau, Sao Nai Suong, Pra Khu, Duong Jai Thai.
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: MHz Sawato Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawato Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawato Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawato Jala 24 je.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: hatiku.
1: Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi yang kedua, peminat nak mari kosip-kosip, jago-jago, jago-jago kesehatan. Mesti ujian lagi ni, hari ni tu ujian turun lagi tu kita kena jago-jago kesehatan kita, peminat. Dia kata tubuh badan kita kalau musim apa ni poh udara dia sangat tukar tu sakit memang mudah. Lagi tu yang pertama ni kita kena jago-jago bekerja lah. Jangan terlupa alat kita gapo payung baju ujian naik motor pun tak serok payung lah. Cedek baju ujian peminat. Berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Kalau tidur tak cukup, bangun jadi tak apa ni segar mano. Ya, waktu pula dia kata kita kena makin-makin nening, kena wi makin newi cukup lima muh dia royak tu. Ini penting sekali peminat. Kalau makin tak cukup, pungkan kita tu jadi tak rok lah gitu dah. Minum air atik weh. Air ke apa? Bukan air manis, air suwe. Air suwe-suwe ni ada faedah mana. Kalau kita tak minum air, ha, jadi tubuh badan kita ni kena ambil makin air semua. Kalau tak minum, tak boleh. Ha, ni dok minum air manis semua tiap-tiap hari. Tak boleh, peminat. Kita kena minum air, air suwe, air saja ni dah. Itu bergerak kepada tubuh badan kita tiap-tiap hari tu tiga ataupun empat kali. Ya, tak apa juga. Seminggu tiga kali ataupun empat kali pun tak apa. Sehari tu 20 minit pun tak apa dah. Apabila ada uye bergerak tubuh badan jangan duduk tidur selalu tak boleh juga. Kita kena akik tangan, akik kaki ke apa itu dah. Ya apa tu jangan terlupa lah kita kena cocok vaksin juga. Vaksin ni kena cukup peminat. Lebih lagi penyakit banyak weh. Lah ni budak-budak pun super. Kena cocok weh cukup dah. Jangan tak cocok tak boleh juga dah. Vaksin ni dia nak panggil kerapongkan penyakit semua peminat. Ini penting sekali. Lepas tu selagi tu musim-musim ujian ni demam nyamuk dia duk tiba lah. Nyamuk banyak. Hak mana. Hak tepi rumah jirai-jirai. Ada purung. Ada pusu, pasu ke apa itu. Hak duk air. Duk. Tak ada. Buat ke apa tu kita workout. Jangan duk. Wi nyamuk bertelur peminat. Kalau bertelur tu kan mai ketik kita jadi demam nyamuk tu susah peminat. Jaga-jaga kesihatan belaka. Boleh peminat sub kosi tiga menega pagi-pagi dengar di Cimoni. Hubung yang mari nombor telefon 0732 03583.

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab Daerah Meung Wilayah Jala.Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji,pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Gitulah persepsian Neski. Semoga hari ini jalak je turun. Ya gitu, cuaca udara dia sangat tukar. Tubuh badai kita tu mudah juga lah tukar. Setelah demir, setelah tak sedap rasa, setelah ada berlaku segala. Jaga-jaga kesehatan pemnak lah. Mana kena jaga tu. Makin ni tidur, berehat, apa itu penting sekali hak di Jerman dok ya saat ni tu. Lebih lagi tu learning ujian-ujian ni kita kena siap-siap PCD, kakak kita, alat kita ni lah. Baju ujian, payung, naik mutu, pakai baju ujian. Kalau duduk tak kereta, nak turun ke beli barang, kita cek ada payung. Yang itu tubuh badai kena air ujian. Lepas tu jangan terlepas anak-anak cucu kita, mai air ujian, peminat. Kalau mai tu kah, mula tak sedap rasa, demam, batuk, nak pergi sekolah pun, tak boleh. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni kalau ada gapo salah sikit banyak, DJ Munim tak maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. DJ Munim tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTN.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedang didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Gomek FM 95 MHz Wata Jala. Ataupun stesen radio kebangsaan Tawilayah Jala, Sathani Withayu Kerajai Siang Heng Prathethai Jangwat Yakla. Gitulah peminat yang sedia didengar dah. Tak kira lah daripada mana saja, bolehlah kita masuk kosi, masuk bicara bersama. Ataupun telefon marilah nak dengar lagu gapo, nak dengar anasik mana, hak siapa. Ataupun ada soalan nak tanya pun boleh juga. Ataupun kelapa marilah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok. Dah gitu boleh kita bersama di dalam ruangnya cerita dari kampung untuk hari ini. Gitu peminat untuk hari ini dah pada hari Selasa tanggal 14 Kak Rakadakom 2599 bersama 28 Muharram 1448. Gitu peminat untuk hari ini, hari Selasa, waktu solat di wilayah Jala kita, iaitu waktu Zuhur pukul 12.20 minit, dan juga waktu Asar pukul 3.48 minit, waktu Maghrib pukul 9.39 minit, dan juga waktu Isa pukul 7.52 minit. Itulah waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Untuk hari ini, peminat kita semalam tu sudah selesai untuk majlis menyampaikan hadiah dalam pertandingan Hafazal Quran ataupun Hafaz Qura'ah lah peminat di dalam majlis Maulidur Rasul wilayah Jala kali yang ke-9, dan juga semalam juga hadiah bertuah dapat tiket umrah, iaitu saudara kita daripada Benesta. Gitu. Dan juga siapa-siapa yang hak luar siapa nak pergi menyaksi bersama dalam majlis Maulidur Rasul, gitulah kita boleh bersama untuk majlis Maulidur Rasul akan mengadakan pada tanggal 11, iaitu mula adalah untuk majlis Maulidur Rasul. Lepas tu nak ada hingga sampai tanggal 17 Karakadakum, iaitu hari ni sampai tanggal 17. Ada 4 hari lagi peminat, 3-4 hari lagi boleh kita menyaksi bersama dan juga memeriahkan bersama di majlis Agama Islam Wilayah Jala. Dan juga waktu malam tu ada ceramah agama, dan juga ada cabutan bertuah ataupun luncing cok lah, yang mana nak buka daftar pada jam pukul 8 hingga sampai jam pukul 9.30 ataupun pukul 9.30 minit malam. Satu jam setengah lebih kurang untuk kita daftar dalam menyaksi ataupun luncing cok lah. Ada toto, ada kipah, tujeng ada tiap-tiap malam, peti sejuk tu. Gitulah kita boleh-boleh bersama siapa-siapa duk wilayah Jala, juga berhampiran wilayah Jala duk dekat-dekat ni tu, boleh kita bersama di Majlis Agama Islam Wilayah Jala di Tasab ataupun di Serak tu peminat. Gitu dah untuk hari ni, siapa-siapa duk dengar atas kereta, jangan lupalah kita berhati-hati dan juga beringat di jalan raya dah, supaya kita duk dalam keadaan jalan dengan selamat dah. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracon. Gitu juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa jaga-jaga kesihatan kita tu. Jangan duduk apa yang panggil tidur tengah malam ataupun makan-makan yang berfaedah lah. Jangan duduk makan barang lemak, barang minyak. Gitu supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga peminat, untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Dan juga dalam pusingan yang kedua, kita klik mari tengok katanya siapa dapat Johor dalam pertandingan Hafazal Quran pada semalam tu. Gitu, kita rehat dulu seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung
1: pada sebelah hingga 17 Karakadakum ini.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Youtube Minato Skagening sebagai pusingnya terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung. Kita minta hundur diri dululah, salah silap lagu mana, minta maaf belakang. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari, je yang sama, je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Kelama FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu supaya kita sehat walafiat belakang. Jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Dan juga minta we kita tu jauh daripada penyakit. Dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, minta we sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu tu hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.

Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada rongai patanaki kita masa ning. Jumpa dengan saya Dina Fairai Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya ngeriu sotoh jalan pasal malam tepat 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni duduk dengar di tempat mana ratik suara cirak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh pada orang yang patanah kita masalah ni 073-203-583 dan daripada orang yang patanah kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang kita ratik dah di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DC-DC banyak orang di masa ni dengan orang yang banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruang patanah kita di masa ni ngatik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orang yang pertanian kita masa ni. Dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di orang yang dikatik. Patut klik meja jumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sauta Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat, minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bedung, geno ngi piye kita poso, kita waso lemah, waso ngantuk, waso tak gok semua. Hah, gini bapak nak kecek tak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, gini bapak nak kecek masuk lo poso lah. Kita poso ni satu dalam itu ya, ialah hikmat dalam itu ialah kita nuri sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena poso, we kena. Sebab apa kena kena? Kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi pos apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang ngakek tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Sebab apa waktu itu kekara ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kecuali kita poso kita berat tu. Hak tak kena pia no. Pia kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak. Tu pak. Insulin yang naik haludah. Banyak tinggi pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang mangat tu lah. Dia buat kita dia mengatuk, dia lali, dia lemah tu. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengar sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak. Dalam darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak berapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan buat timur Cina. Makan dengan banyak. Luar air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak. Manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis dia banyak dalam darah kita. Kita berkecing. Apabila kita berkecing, putus air. Bila kita jadi dahga, tengah hari jadi dahga tu sebab apa? Habis dengan kita kecing tu. Apabila air tu baik banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengwikcan lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu. Dia waktu tubuh badan kita tu jadi sakit. Dia kekan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila dia sakit, dia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar we jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi bama. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangan makan sekaligus. Kita makan masa we di panjang sikit. Dangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagai banyak ni juga. Tapi kita dengan makan stok sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi kena makan we sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu nak kita tak gerak nak itu tubuh badan kita kok rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tak kalau kita puasa tak kena tak ada boleh nama. Mereka apa? Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama langsung. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa, boleh Ramadan, kita kena kekurang makan. Bukan ketamuh ke makan. Haa, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: diraja negara Thai dalam menjalankan operasi secara proaktif bagi meningkatkan keyakinan dan keselamatan masyarakat. Bagi melaksanakan misi tersebut, semua unit di bawah kawalan operasi Choko Jala telah mendirikan sekatan jalan raya tetap di hadapan pangkalan operasi serta sekatan bergerak ataupun mobile checkpoint di pelbagai lokasi meliputi jalan utama dan jalan sekunder di seluruh kawasan. Operasi ini memberi tumpuan kepada usaha mencegah dan menggagalkan sebarang persiapan atau cubaan melakukan insiden keselamatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam apa jua bentuk. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
9: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. THB, Stesen Radio Wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemenang semua dok dengan rancangan High School Harian. Petang ini mari jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 14 Kota Kedahom 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah nak masuk kosi tegur menegur teteh dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana apa nak cuaca udara deh learning ni kita jangan tupa lah jaga-jaga kesihatan teratik semoga cuaca udara dia sangat tukar sangat learning tu musim ujian deh tapi hari ni tu jalak ujian turun lah buat kereta buat motor pun beringat-beringat lah apa nak jangan duk sing sangat jangan duk deras sangat deh bahaya lah deh kita kena doa kepada unik-unik semua peminat jangan duk bawa ikut saya tak boleh semoga dia ada unik-unik ni kita kena tahulah unik buat kereta buat motor gitu dah ya betul sisi pertama ni tegar menegar dulu selagi sisi yang kedua banyaklah nak kosi boleh hubungi mari nombor telefon 073-203-583.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Setelah sesi yang ketiga dengan rancangan High School Harian, sesi yang ketiga ni nak mari pesep-pesep ni lah hak budak anak cucu pia duk terlekat kepada sosial peminat deh. Ha, gitu apa ni bahaya peminat deh budak kalau lekat terosak ni. Ha, kalau kita nak ukah Masya Allah anak cucu kita lekat-lekat ni dah, kita jangan pelepah wi anak cucu kita tu duk mai terosak sore. Ha, betul tak boleh wi anak kita abangnya beli terosak kecil-kecil, beli dah terosak ke anak. Ha, betul kita ni kena buat contoh ke dia peminat dah. Ha, jangan duk mai dapat dia. Ha, dah ni duk lari anak tapi ibu bapa tu duk mai sedih, tak boleh. Ha, gitu. Kalau-kalau mai terosak peminat dah, ada penyakit banyak. Ha, penyakit yang pertama ni apa ni? Sematisan. Ha, ni. Yang kedua ni penyakit autistic tiam. Ha, ni ni jadi apa ni? Autistic tiam ni ada apa ni? Pikir-pikir dia tu jadi lama. Ha, gitu dah. Ha, betul ataupun jadi budak orang okay, apa? Jadi nak marah sokmo. Ha, ni ni banyaklah dia pasal duduk seorang kita ambil terosak sikit jadi nak marah, nak murih gitu deh. Ha, ni kita kena beringat juga. Haji boleh ni kita tak sawi anak cucu kita duduk dengan terosak lagi lah kecil-kecil. Kita main ke lah video, main dulu. Beli bagi main ataupun beli surat dah baca. Kalau kereta, budak-budak beli kereta rimbuk kah, kereta dia main kita mekul dengan pasir ke apa itu. Lalu ni banyak bagi dia menjual. Haji boleh tu hilik lah kepada terosak. Belilah bagi-bagi terosak tu. Ha, kalau dia mai, kalau dia mai terlekat lama-lama, ha, kita kena pergi ubat lagi. Ubat mata, ubat otak, ubat belakang segala penyakit mai tu. Itu ha, kita kena ingat juga. Habis kepada bagi konglin lah kepada pada kena habis ke gof ubat peminat. Kian-kian belakang anak pia duduk terlekat terosak, dia slow-slow sikit, goyak ke dia tak usah tengok lah. Alih baru, kita dah alih ni, kita tak boleh tengok terosak, tak boleh main terosak gitu dah. Ha, main go lain lah, beli bagi-bagi main dia. Ataupun baca surat video, ataupun hajar video, reti-reti, huruf-huruf ke apa itu. Ha, kita ibu bapa, kakak, abis-abis, kita hajar dia. Ha, jangan duduk video, main terosak, peminat. Ha, kita duduk lah, cuan hak mengaji, kita kena mengaji. Budak kita kena mengaji, kalau tua kita boleh main terosak lah. Kita hajar ke dia dah, goyak molek peminat. Jangan duduk murih derah-derah, jangan duduk godel. Bukan kita kena goyak video tahu peminat. Yo, ni lah dia cakap ni kasi dengan rancangan High School Harian Petening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan roh. Terima kasih peminat lah duduk dengan dia cakap ni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jemaah. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang, ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya, betul. Terima kasih Pak On Supodi, Chai Wiset, Pak On Sawarta Jala. Terima kasih peminat semua. Kalau ada gapo salah sikit banyak, di jam minta maaf belako. Jago-jago kesihatan belako, di jam minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Polisi Kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Obacot Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara, khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.
2: นี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออรัสได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

cina. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang sedang didengar. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruang pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa untuk ruang pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang lah di Gomel FM 95 MHz. Watah jala untuk kita mari berkongsi ataupun mari menyokong ataupun mari bicar, dan juga bolehlah kita mari dengar ikuti berita bersama. Gitu peminat, untuk sekarang ni jam pukul 4:22 minit lebih kurang dengan udara cuaca joong ataupun ada hujan turun dah lah mari setengah tepat tu. Dan juga di sana lagu mana ganti udara cuaca ataupun apa khabar peminat pendengar kita ataupun duk dengar di mana. Gitu boleh kita lapor mari katanya suara cerak kedok ataupun ada soalan gapo nak tanya. Tak kira lah ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tepat teh. Gitu peminat. Dan juga untuk sekarang ni dah udara cuaca katanya hujan turun setengah tepat tu, jangan lupalah siapa-siapa duk tak kereta, duk tengah jalan-jalan tu, jangan lupa kita jangan duk bawa derah. Kita kakak duk pergi beringat, siapa lama sikit tak apa, supaya kita sampai dengan selamat. Gitulah, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan katilah, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat belaka. Gitu peminat, untuk ruangnya peduman hidup kita nak kongsi, nak bicara ha-ha, tak kira lah polisi kerajaan, ha berkaitan tepat teh, ha berfaedah kepada rakyat Selatan. Gitulah kita boleh kita kongsi bersama, ataupun ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu dengan anasi siapa, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitulah, nak dengar lagu Baba Baruding ataupun lagu siapa tu, boleh kita telefon mari. Dan juga petanding peminat, ada hal-hal berita, mari update sedikit lah kepada rakyat Selatan Thai kita yang sedang didengar. Gitu, untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya peduman hidup pada petanding. Gitulah, kita jangan gaduh gimana, kita klik mari dalam pusingan kedua untuk ruangnya peduman hidup.

je. Itu pembina untuk sekarang ni je pukul 4.55 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup. Kita jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai je pukul 5 petang di Gomek FM 95. Mereka hasil watak jalan untuk petang ni masa sudah akhir bus diri pun silap salah minta maaf belakang. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama dah. Gitu untuk hari ni siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan ataupun duduk tengah kereta minta we jalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitu juga jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ni minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelantan 24 Jan mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyah Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Dan ada pun jika ada dosamu pada agama orang seperti engkau kufurkan orang atau engkau bid'ah akan dia atau engkau sesat akan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan ada pun jika ada dosamu, dosa kita hak bersakut dengan gulawe kita lah, kerana kita ada bercakap di sini, ada bercara di sini. Segala dosa-dosa hak yang bersakut paut dengan anak Adam, yang manakala kita nak tobat daripadanya, tak boleh dan tak jadi kita nak tobat, malaikat kita kena bercara dengan dia wisudah dulu. Kita kena bercara, kira bercara dengan anak Adam hak yang kita sakut dengan dia tu, kena wisudah hak tu dulu, barulah langkah yang kedua tu kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang bersakut paut dengan anak Adam ni, kata Imam Ghazali, dia tubik di berapa jalur. Ada kalau bersakut paut dengan tubuh badan dia, ada kalau bersakut paut dengan harta punya dia, ada kalau bersakut paut dengan keluarga dia, ada kala bersakut paut dengan hormat dia. So lagi hendak bercara hari ininya, hak bersakut paut dengan agama dia. Ada juga berlaku juga dosa antara kita dengan dia tu, dia panggil bersakut di segi bab agama. Dia kata, dan ada pun jika ada dosamu,

daripada agama. Ha tu. Dia panggil dong sohab sakut dengan agama. Nah. Ha kita kata mu ni kufur ni. Ha sedekah dia tu tak ada lah di dia tu perkara-perkara yang jadi sabak bagi jatuh kufur. Cuma kita pergi kata ke dia. Asa. Atawa akau bid'ah akan dia. Ha, bid'ah akan dia tu buat gini. Atawa akau basuhkan dia tu kepada mubtadi'. Ha, ya bid'ah tersipak. Nah. Kita kata ke dia, eh, mung ni orang mengaruk ni. Mung ni orang kerja benda-benda yang tak ada di zaman Rasulullah ni. Mung ni duk reka-reka benda yang tak ada di zaman Nabi. Tak ada zaman sahabat, tak ada zaman Khulafa'ir Rashidin. Hati yang panggil kita, basuhkan seorang tu kepada mubtadi'. Apa dia mubtadi'? Yani mereka-rekakan orang yang mereka-rekakan dan mengada-ngadakan perkara hak tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman Khulafa'ur Rashidin. Ha tu. Nah, kita kata ke dia pasal tu. Ha. Hasalah tu. Ia panggil berdosa tu. Nah, apa kita kata kalau dia tu duduk dalam lorong tu sungguh? Ha, kalau dia tu duduk dalam lorong tu sungguh tu bawa boleh hidup. Nah, hak takutnya dia tu tak ada duduk dalam lorong tu tiba-tiba kita pergi basuh dia tu dengan demo tu. Ha tu salah. Atawa engkau sesatkan dia. Ha, ini kesana lagi. Balah mana hak dosa sakut pak dengan agama seperti engkau sesak akan dia akan seorang. Ini kita kata ke dia, amu ni orang sesak. Nah, mu ni orang sesak, mu ni orang salah, mu ni orang sesak lagi pula duk menyesak ke orang ni mu ni. Ha tu, dia panggil kita sudah melakukan dosa antara kita dengan dia. Dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali kata, dosa hak puak ni, dosa hak tubik-tubik mari dalam rupa ni, maka terlebih payah segala kerja. Hak ni hak payah sekali. Payah pun kata tu tak payah. Nah, kita kata dia muni sesak, muni kafir, muni bid'ah. Hai tak ada payah kata-kata bunyi tu baik. Eh? Tak ada payah sekian bok lah. Tapi bila kita nak tobat daripada itu dosa. Bila kita nak tobat daripada itu dosa, ia panggil dosa kita hak sakut dengan Malaysia dan lebat agama. Kerana kita ni hidup buai dia, hidup pecak dia, hidup tolak dia. Lepas belah daripada agama. Ha tu salah kita betul tu. Lepas tu cara kita nak taubat daripadanya lagu mana nak buat. Kerana dosa tu tu ia panggil sudah sakut antara kita dengan dia dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pergi ke Tuhan tu kena cuci dengan Tuhan dia dulu. Kalau tak cuci dengan Tuhan dia, pergi ke Tuhan pun Tuhan tak terima. Saya tak buka pintu. Ha, ha, buku kita nak pergi cuci dengan tuan dia itulah. Imam Ghazali kata, maka terlebih payah segala kerja. Tak apa kan? Eh? Ha. Ha. Eh, Imam kata kufur di sini ni bila itlak ni kufur ke apa kan? Eh? Sini ni kalau dalam bak ni ada. Ha, dalam bak ni ni kita pakai ambil ikhtiarnya termasuk dua tu. Masuk dua. Kita ambil ikhtiar. Nah. Kufur di dalam kitab-kitab ulama bila dia itlak kata kufur, maka dia belah tubik dua. Ia ada kufur lawan bagi iman. Asah tu. Nah,

baginya bukan kufur lawan iman dah. Kufur lawan syukur. Tu. Maka kufur lawan syukur tu golik pada kebanyakan ulama yang dipasal di kufur nikmat. Balah mana kufur nikmat? Orang tu, satu orang tu bila dia boleh nikmat, maka dia tidak guna nikmat dia tu kepada jalan hak yang Allah Ta'ala suruh. Nah, ia tidak guna nikmat tu fima khuliqa li ajli, pada barang yang dijadikan nikmat tu kerananya. Ia tak dipakai situ, ia dipakai lain. Maka ada juga ulama kata orang tu telah mengkufurkan. Tapi kufur tu, tu kufur apa tu? Kufur nikmat dia panggil. Ha, makna kerana kufur nikmat? Nikmat hak tu hari ke dia, yang Allah Ta'ala suruh dia peralau kot ni. Yang Allah Ta'ala suruh dia peradak kot ni. Tiba-tiba dia pergi peradak kot lain. Dia panggil kufur juga tu. Nah, ha, tu. Kalau itu di sini ni, hak kita, hak Imam Ghazali kata, dengan bahawa aku kufur ke orang. Kufur makna apa tu? Eh, kita surah dengan secara ikhtiatinya, kufur di sini termasuk dua. Nah, termasuk dua. Termasuk kufur nikmat dan termasuk kufur gulawe iman. Nah, sebab apa? Kalau lah kita kata dalam bab kufur nikmat, dalam bab kufur nikmat, semata-mata kita hidup jajah dia, kata dia duduk mengkufurkan nikmat Tuhan, tu pun bukan dia kena. Bukan dia kena tu. Hak yang nak lah ke mana hak nak kenanya. Kita jangan hidup jajah jual dia, hanya kita masuk kecek sama sore. Ha tu, nak kot tu. Eh, gana demo weh. Sekak boleh nikmat banyak ni. Eh, kawan nampak lepas luar daripada jalur syarak banyak dah ni. Duk perhati tengok dengan dulu nampak terkenjak teruk dah ni. Ah, dia kata gitu ke. Muja dia mau tolong mari. Muja dia mau tolong mari jaga. Ha tu. Pas kita cara tu kita tak ada guna. Kita ambil cara lain, hidup jaja jual dia kok tepat-tepat hak yang nak berubah tak leh. Kok tepat-tepat hak yang nak ubah cara dia duk kufur dengan nikmat tu tak leh. Ha tu pun masuk lain salah juga. Masuk lain salah juga tu. Ha, kita surah dua. Kufur di sini terbenar kufur gulawai iman dan terbenar kufur gulawai syukur. Pasal apa? Dua-dua tu tu dia panggil sakut panggil hak orang kedua tu. Nah, sakut panggil hak Malaysia kedua tu. Ha, agak kita pakai surah secara umum ni selalu. Ha, lepas tu nak buat lagu mana? Ya payah-payah pun ya ada jalan keluar dia. Ya dalam syarak kita ni walau payah setara mana pun ya ada cara dia. Ha, cuma cara dia ni terkadang kita buat sepayah nak siapa. Tapi boleh pergi. Boleh pergi. Ha, ya sehuat lagu mana weh? Dia kata, maka berkahnak engkau mendustakan akan dirimu di hadapannya orang yang engkau katakan baginya itu. Ha, supaya dulu juga weh. Kalau kita kata gini weh, kita kata, kita duk kata dia tu kafir, kita duk kata dia tu kafir, kita duk kata mu ni wak kerja lagu ni ni sudah jatuh dalam kufur dah. Walhaya dak lagi. Dak lagi. Ha. Maka kita pada ketika tu ia panggil sudah sakup hak kita dengan dia. Bila kita nak taubat daripada dosa tu, kita kena buat lagu mana? Imam Ghazali hajar, langkah pertama kita kena pergi berjumpa dengan dia. Ha ni. Kita kena pergi berjumpa dengan dia. Setelah kita berjumpa dengan dia, kita kena wayak dia. Eh, kawan ni duk bahaya demo teruk 2-3 hari kemarin weh. Engkau siapa kawan bahasa demo tu kata jadi kafe demo weh. Ha. Lepas tu sebenarnya dak leh kawan silap. Ada. Sebenarnya perkara hak sungguhnya dak halih. Benda hak kawan dak kata demo tu
hari ni kawai mari bakit bahau tahdi kawai tak payah demo lalu dah. Ha tu. Lepas tu boleh buat tak lagu tu Ha? Ha tu Imam Ghazali kata payah tu. Kita ni kita nak mari bakit bahau. Kata benda hak kita duk baca demo kemarin dulu ni. Benda hak kita duk bahai demo kemarin dulu teruk-teruk tu dah. Sebenarnya diri perkara dak kali. Saja mengarut kita, saja mengarut kawai. Jadi mendak tak ada kena mengenapa. Ha. Lepas tu kali dia jawab tu, oh gitu. Eh tak apa itu kan dia. Ha, kalau dia jawab itu mujah. Deh. Tapi kalau dia jawab gini, eh ya orang kita ni. Ha, dia jawab itu. Eh ya keedah orang kita ni. Tahik hak duk tah pala dia, dia tengok tak nampak. Kalau dia jawab itu. Kedah orang kita ni ya tu. Kalau tahik dah bertambung tah pala dia tu tak nampak tengok. Hak yang nampak tengok apa? Tahik mata halu duduk di mata demo hak tu yang nampak tengok. Eh perangai lagu ni tak berjaya duduk tah ni ya tambah teruk-teruk dah lagi. Ya ya apa? Ha. Kalau jamin dia jawab gitu. Nah. Kita nak kata kan? Kita nak kata ni, kalau dia jawab gitu. Kita jawab kata, tak lah, tak apalah. Pasal ya, ha, gigi dengan lidah, dia pun jadi terketik. Lepas tu Tuhan dengan hamba dia lagi pun, maaf. Dia jawab kata, tak apa, hak ni kita kecek semula. Ha. Dia jawab gitu, tak apa, buku maaf, tak maaf tu kita kecek semula. Ha. Ha. Kok kita hari tu, dia panggil kelik tak bertanggung lah. Tak ada hasil pun sekarang. Nak tobat pun tak boleh. Malu berdamai dengan dia kena. Nampak tak tu? Ha, tu kalau jamin kita pergi minta dia yang kata gitu. Tapi kalau tak pergi langsung. Oh tu tak tak tak kena tak kena reda mula lagi. Dah. Ya. Ah, hak tu ya kena tengok di perkara pula. Nah. Kalau kita kata mu ni kafir, walhadiah tak ada kena mengena dengan perkara tu. Nabi kata, faqad ba'a ilaihi, maka kufusannya terlecak klik dia dah lah. Haa, hak tu buat lah pula. Jadi mana gini lah, kalau kita nak kira mengikut muqtada zahir hadith tu kan dah. Belum pada kita nak pergi berjumpa dengan dia selepas pada kita duk bahasa dia pada kufur tu. Belum pada kita nak pergi berjumpa dengan dia tu, kita mucak dulu. Kita dah. Ha? Iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a ilaihi aw kamaqa. Nabi kata manakala seorang itu kata kafir kepada saudara dia. Dia kata hi kafir. Ha, tengok. Kafir saat ini dia pergi cari dulu. Pergi cari atas saudara dia tu. Ada kena muktada yang jadi kufur dengan dia. Ha, kalau tak ada, siap dah lah. Faqad ba'a ilaih, maka sungguhnya telah kembalilah kufur saat ini tu kepadanya pada Qa'il. Ha, nak bila jadi gitu, bila kita tu bahasa seorang tu kepada kufur, Imam Ghazali kata kita kena berjumpa dengan dia. Pas kita tambah, belum pada nak berjumpa dengan dia tu kita mengucap siap-siap dah. Hak kita ni, hak kita ni. Hak nak berjumpa dengan dia ni nak minta reda dia. Hak kita ni, hak kita antara kita dengan Tuhan ni pun jadi sengit dah. Ingat deh. Sebab itulah kita diingat tu doa ayat yang kata mulah pada Mekah. Mulah pada Mekah ni dia kata dia pesan pada anak-anak murid dia, "Hei, buku nak mengkufur orang ni jangan gaduh," dia kata. Jangan gaduh. Sebab apa? Benda tu benda besar, patu benda hak yang kita tengok tak apa nampak mana. Nah. Sahabat tu lah dalam kitab fiqh kita. Orang tu ia baru masuk Islam. Lepas tu bila ia baru masuk Islam,
Eh, nyedek puasa ingat ke mak bapak dia. Dia kelih pergi berjumpa dengan mak bapak dia. Dia sujud di kaki mak ayah dia. Dan kitab Pekah kata, jangan kita hukum kata dia tu jadi kafir. Walahal kalau kita tengok dalam Islam tak boleh. Dah tu dah. Sujud pada makhluknya, menghina kekeraannya, itu tak boleh melakukan. Dah tu. Tapi oleh kerana benda tu, tu dia baca selapis lagi, buku pegangnya dia setara mana. Ha, lalu tu dia kata, tak boleh kita nak hukum kata orang itu jadi kufur. Boleh jadi dia bahasa kata, ini budaya dia jamai kufur dulu. Boleh duduk lagi. Apatah lagi dia tu bawa masuk Islam. Nah, lepas tu, pesen budaya prafen ni jamai kufur dia dulu. Dia panggil hari apa? Hari kita menghormati orang-orang tua lah. Ia ada cara yang buat tu. Walha benda yang ada buat tu, bila kita mari pegur dengan Islam kita, jadi belagoh sah. Tapi oleh kerana ia tu baru terima Islam, tak apalah syarat atau belakang dia lah. Ha, tengok tu. Sahabat tu tu. Nah, jangan kita gaduh. Dia dia. Ha, mana sah ni? Seperti maka berkahno engkau medustakan ake dirimu. Medustakan diri ni mana kita kena pergi bakit bahang. Bakit bahang siapa? Bakit bahang kita sendiri tu. Kita sendiri hidup bahasa dia kata kufur begitu, begitu, begitu tu. Kita kena pergi bakit bahang. Lepas tu bakit bahang di mana? Kalau duduk bakit bahang sore kita di rumah tak jadi. Di hadapannya orang. Jadi orang tu badar pada katanya lah tu. Di hadapan orang yang aku katakan kufur tu, baginya, bagi itu orang. Ha, kena pergi berjumpa dengan dia. Lepas tu kita kena bakit bahan hadapan dia. Kita katakan, eh, tak boleh. Kawai dua tiga hari kemarin, kawai dia bahaya dia mah teruk eh. Siapa kawai kata demo ni jadi kafir nah. Oh, dia kata gitu lalu. Lepas tu, kok mana mari ni? Tak, kawan menuk ayah tu, benda hak kawai duk kata demo begitu, begitu, begitu, dua, tiga hari marai ni, sebenarnya tak hal ni. Kawai lah orang jahatnya. Kena pergi kata gitu tak apa dia. Lepas tu, dia tahu tak apa. Dah tak apa, tak apa lah kita telah ni. Kawan main nak pergi tak pelepas sakut teh kita dengan demo lah ni. Ha, dia kata bak tu kita kecek semula. Ha. Tak ada apa lah kita ni. Bak tu kita kecek semula. Ha, dia kata. Nah. Tak apa ni memari acak kali. Tak apa lambat mati lagi ni. Ha, tu kak. Tak ada jalan lah untuk kita nak buat jadi lepas. Nampak dah? Ha? Hatu Imam Ghazali kata payah sekali tu. Lepas pada tu, ha, lepas pada kita takzibkan diri kita, lepas pada kita mendustakan diri kita depan dia tu, dan, ha tu, dan tu dia panggil atah tu. Lima telakil jam'i. Dah? Kena hipau. Ha? Dan akan minta halal yang demikian itu daripada tolehnya, toleh bagi engkau. Lepas pada tu kita kena kata sepatah lagi. Eh, lepas tu kawan ni mari ni nak minta demo tu tak sah sakut puah. Ha? Nah, hak kawan dok wuduk, hak kawan dok kata demo gitu gitu gitu 2 3 hari marah tu bukaklah ni sepatah kawan dok ayak demo ni. Duk kata demo tu kafe, demo tu pasik, demo tu apa semua sekali tu. Ha, hari ni kawan mari nak oyak kata benda-benda tu tu dok kali tahdiri demo. Hanya berlaku benda tu semata-mata tomoh jahat daripada kawan. Lepas tu kawan nak minta halal lah ke demo ni. Demo nak kata kan lah. Ha, kalau dia jawab tu tak apa. Ha? Eh, kita halal demo, kita pun malah juga nak sakut. Tapi isak-isak je duk buat lah benda-benda yang buka-buka tu. Kalau dia kata gitu kak, alhamdulillah kita klik. Mujur melopak lah kita. Nampak dah? Tapi takut dia tak kata gitu. Bila kita minta halal, dia kata buka halal, kita kecek semula. Ha?
Sudah punya jawab itu lah, tak jalan lah kita. Itu dia. Gak cara hak paling aula wa afdal wa akmal, kita jangan lalu mula kot jalan ni. Deh, jalan ni salah lalu mula lah. Tak salah lalu mula. Kata kita minta Allah jika dapat. Mujur kot yang kat itu. Deh, jika dapat. Ya kat itu. Kata minta Allah tu, jika dapat. Nampak sakut situ je tu. Ha, lepas tu kita suruh hak mukabil dia. Kitanya, kita kezip dah tak payah dia. Kita pergi bakit bahan, dah diri kita tu tak payah dia. Lepas tu, kita pergi bakit bahan diri kita tak payah dia. Udara je nampak tubik akan tak molek. Kita pergi kot tu. Nampak tubik cara kantor rakyat tu jadi tak molek. Cara terima dia tu tak molek. Kita tak usah minta Allah tak apa. Tak usah minta Allah tak apa. Sebab kalau kita minta Allah lagi, nampak nak jadi khobsah. Nampak perkara tu nak jadi komlerik jauh dah lah. Kita berhenti sekat tu. Kita berhenti sekat tu lah. Paling klik dah lah. Paling klik. Lepas tu dia tak ada Allah tu. Dia mikir, lah mana dia tak ada halal ni. Kita kezik dah diri kita depan dia. Lepas tu dia tak ada minta halal. Lah mana hai. Lah mana hai. Kita nak ambil sikap lah mana pula tak ibai. Tak ibai mak. Kita nak ambil sikap lah mana pula tu. Tu imam mak kata kita buat budi baik banyaklah dia. Mudah-mudahan Allah Taala capak dalam hati dia tu berasa nak halal. Nah, kalau kita buat kok tu ada jalan juga deh. Tapi kalau kita buat kok ni salah lagi boleh juga. Kita pergi pula. Bodoh lama tu udara hak keliling kelala dia tu jadi reda senyap habis deh. Kita pergi pula. Ya benar ni benar besar ni. Benar sakut hak orang ni. Dah itu kan? Kita pergi pula. Kita pergi pula tu. Pergi buat lembek tekak pula. Ya kata hak berlaku baru pula ke? Tak. Kita kata hak dulu tu. Tapi kelip dia rasa tak cuci. Muka tak ada minta halah gitu. Buat kita pergi kali yang kedua tu. Hawa kita wayak atau tak ada wak tamah. Nampak tak? Kita tak ada waktu tamu hak lain, ya pun tanya. Hak baru pula ke mana? Kita tak. Hak dulu. Tapi oleh kerana kita terlupa. Ya, kita terlupa tak apa dah. Kita terlupa minta halai. Lepas tu dia rasa satu, rasa sebab tak lepas. Lepas dia kata, bukan buat hak baru, tak lah. Kita tak hak dulu. Kalau hak dulu tak apalah, dia tanya halai. Hak tu kak. Apa dah tu? Buat-buat gitu pada kelik dia buat budi baik tu. Jadi hak tu dia kata fala hukmah aila jazma, tak boleh kita nak putus juga hak tu tak memang. Mana tak yakin. Hak yakin sungguhnya ni tubik di mulut dia ni. Tak apa ha dia kata aku halal dah. Hak tu. Gak kita nak wis apa situ nak buat lagu mana? Kita gilah beberapa kali. Lepas tu nak tanya kata tubuh badan mana, kaki mana nak boleh buat lagu tu? Tubuh badan mana nak boleh buat lagu tu? Kita ni nak pergi minta maaf dia pula. Apa? Hak sama-sama kita ni berapa boleh duduk dah. Hak kita rasa cok. Kita tuju tah pala orang-orang tertentu tu. Hak tu. Hak tu yang nak huli sangat tu. Nah. Lepas tu kalau kita tak segi pun tak apa tu. Kita buat gini. Buah hari raya kan dah. Ya hari raya tu hari hak. Hak. Rolik masyarakat kita ya buka peluang juga tu. Kita harap ya pergi di wucu sejik. Kawan ni ada sakut dengan demo ni. Ya tak buku pun. Kita ayak.
Buku itulah hak pergi minta, hak pergi jumpa dengan demo rumah itu. Oh, ya tak apa. Ha. Ya tak tanya dah, buat lain pula eh. Ya tak tanya dah lah. Muka hirah, ya ke. Ha, kita ni kena cari peluang-peluang lagu tu lah. Sebab hak orang ni. Doyak dah lah, kaedah ulama buat ke. Hakul adami mabniyun alal musyahah. Musyahah tu mana berlokek-lokek dan berpayah-payah. Tu pesen hak anak dek. Tapi wa haqqullahi mabniyun alal musamahah. Hak Allah Ta'ala dibinakan di atas berluah-luah dan bermudah-mudah dan bermaaf-maaf gimari. Hak tu hak tu hai. Awak dah? Beh. Oh, kok tu pula dah dah. Kita kata kita nak nanti hari raya. Eh, nak dah sampai raya kedok tahu kita ni pun. Nah, kadang-kadang darah naik sampai 200 lebih. Cimani naik sampai 800. Ha, tu. Kena bergaduh lah. Kena bergaduh. Betul. Tapi memang kata selagi ia tak halal kita tu jadi makna. Makna kita nak baca tubik lagu mana? Ha, supaya surah Al-Fah ni. Dalam qadiyah dia tak halal kita. Nah. Akhirat esok tak ada hari dah kita nak tobat daripadanya. Habis dah lah. Habis peluang je panggil. Dalam masa habis peluang tu jadi lagu mana tu yang buat? Tuhan cik tengok dia ni, orang ni, orang hak kita mengupak dia, orang hak kita buat dosa sakut dengan dia tu. Dia kena pakai kebajikan banyak mana lagi nak wilpah dia. Nah, banyak mana hak tak cukup tu, mai ambil hak kita. Ambil hak kita. Ambil. Oh, tak cukup lagi tempat hak dia nak weh. Sakat teh hak dia nak tu, nak wilpah tuai dia daripada ni tak cukup lagi. Maka dia ambil baju ambil kejahatan dia ni. Pergi perengai kejahatan dia ni, mai tak tahu kita. Ha tu? Ambil kejahatan dia tak tahu kita. Tak tahu kita. Ha, lepas dah kandak hak dia nak sekarang ni, baru berhenti. Berhenti apa? Berhenti ambil kejahatan dia tu, mai tak tahu kita. Ha tu? Dah? Hani kita guna lah. Kita guna nasihat Imam Ghazali ni. Ha, bila kita nak buat apa-apa khususnya kita nak kata ke orang. Hak perkara hak kita kata tu bersakut pak dengan agama tu dah. Ha, kita kena ingat sikit. Kata benda ni, kita dengan demo tu ada sakut pembesar.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sakut temsah tawana terkada masuk di dalam jalur kita tulu wa ama ibadah wi kedio. Masuk dalam jalur tu, hujung jatuh nak kira tu. Kita ni tulung wa ama ibadah wi kedio. Ya dok ribo tangnya saja. Nanti ambil ibadah hak kita. Hak kita. Ambil hak kita, kita tak dia. Ambil hak kita tak dia. Tak cukup lagi weh. Nak we boleh tolak lepas dia tu kena guna banyak lagi. Allah Ta'ala perintah pada malaikat dia, suruh pergi perkurang amalan, suruh pergi perkurang kejahatan dia. Perkurang kejahatan tu bukan ambil tak lain. Ambil kejahatan dia tu mai tak tak kita. Tak ada pasal-pasal. Nih. Jika dapat dan jika tiada, yani tiada dapat meminta halal daripada tolannya, ha hak ni, maka engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagu mano, bukan kelik pergi cari Tuhan mana-mana gitu dah, dengan merendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Lepas tu kita nak dobit bersungguh ni pun payah dah dah. Murah kita ni bukan hak pasien bersungguh di mula lagi dah hebat ni. Tak gitu kan? Kita nak dobit bersungguh-sungguh tu pun payah dah. Sebab kita bukan pasien bersungguh dalam bak ibadat ni. Cumanya duk pergi kerana biasa-biasa gitulah. Ni, golek orang hadap-hadap. Hadap takfir orang, hadap tabdik orang, ngalik hadap situ je. Nah, kalau orang yang pesan berjuruh, pesan bersungguh dalam bak ibadat, dia tak lalu di mula dah kot jalan tu. Tak gitu? Dia menyesal

yang demikian itu ni pun payah juga nak buat ni. Nah. Demo hak duduk dalam orang tu betul seling tak apalah. Kita hak asal celak-celuk ni payah. Payah. Apa tu hai? Supaya redo ia ia orang tadi daripadamu bila tu pada hari kiamat. Itu dia. Tapi kak benda ni yang kecek dah dulu, fala jazma fihi, fala hukma fihi, maka tidak ada putus padanya. Arti hati kita nak tidak sedap kata, tak apa tu, akhirat esok ya reda dah tu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kak benda ni, ni kita tak usah pergi situ. Lebih baik kita pergi kot saat ni. Gi kali pertama tu nampak udara dia tak molek, ah kita kerak peranding klik sekat tu dulu. Duk boleh 4 5 ni boleh kita gi pula. Nah. Gi pula tu nampak cara layan ni pun nampak tak berapa comel lagi. Ah kita klik dulu. Duk semula pula ah kita gi pula. Ah gi pula tu nampak layan ni molek oi. Ah kita waktu baik. Ni mai nak minta halal. Mai nak minta halal demo kerana kita ni ada sakut paut sikit dengan demo. Buku apa? Dia tanya. Ha, kita wayak. Oh, dia kata tak apa. Ha? Bih. Hak tu dia panggil ada jazil, ada putuh. Kata kita ni lepas dengan dia. Selagi tak boleh kelima tu ke? Kena jauh pergi sakar banyak kelo sikit lah. Deh. Tak apa, tak apa. Sakar tu 30 kok je kelo. Pada kita dua amal ibadat wih dia dah. Nampak? Ya. Ya Tuhan nak terima hak kita antara kita dengan Tuhan, kena kita tanya ya dulu. Soalan gitulah. Kalau kita nak kecek mudah-mudah itulah. Ya. Selagi mana dok-dok sakut tenu, Tuhan kata mugi cara dengan ya wih sudah dulu. Aku tak apa, aku tak ada pelik mana. Soalnya itulah kita berkata. Aku tak ada pelik mana. Mugi cara dengan Yahweh sudah dulu. Allah, takut dah. Ha tu, dia panggil dosa, hop, sakuk, pauk. Antara kita, sama-sama anak adik kita. Payah sekali. Deh. Kata Imam Ghazali, maka adalah perhimpunan perkerjaan ini. Dia panggil sebagai nak ambil khulasah. Kalau orang sejagak, dia panggil saruk. Ini Imam Ghazali kata. Betul dia mari saruk ni bunyi rengeng sikit weh. Mujur juga dah. Bunyi rengeng sikit. Dia kata kena maka adalah perhimpunan perkerjaan ini, yakni perkerjaan minta halal daripada khosmi kita. Buat gitu tak apa, tanda situ. Maka adalah perhimpunan perkerjaan ini, yakni perkerjaan minta halal daripada gulawai kita atau daripada khosmu kita tu. Cara kita nak minta halal dianya, Imam Ghazali kata dengan secara borang, aku nak wayak kaedahmu begini. Begini. Maka barang yang akau dapat daripada meredo kelawe, hendaklah akau kerjakan. Nah, baca wakah molek kita tu. Wakah tak kena, tak kerti masalah. Ia kata dengan secara ijmal, aku nak wayak gini. Maka barang engkau dapat bagai di sini, yakni daripada segala cara-cara tu barang. Deh, cara mana hak yang engkau boleh buat untuk nak bagi dia reda teh. Kita nak buat lagu mana sekalipun untuk nak bagi dia tubik kata, "Oh, tak apalah, aku reda dah, aku halal tak ada nak sakut apa dah antara aku denganmu." Cara mana sekalipun yang kita boleh buat nak tubik rupa lagu tu, dia kata hendaklah akau kerjakan tu. Buat nak buat anak tak boleh.

0: Nampak mana? Ha, baca ayat cara hak. Kita buat ijtihad cara kita. Kita buat ijtihad cara kita, buat ulang kaji cara kita. Orang ni, kalau aku pergi minta reda, minta ahlah dalam betul ke ni, cerak dia tak reda. Tapi kalau aku pergi minta reda, minta ahlah dia dalam betul ke ni, 50-50. Kalau aku pergi dalam betul ke ni, 80 kuasa supaya reda. Imam Ghazali kata, kalau mu boleh buat berbagai-bagai cara gitu, hendaklah aku kerjakan. Wak. Kalau kita nak tanya wak lah nak. Turut apa Imam Ghazali wayak tu. Pria ni musim diri ya. Kita tak wah diri ya pergi dia. Boleh tung pergi dia. Pergi buah naik kecek dengan dia. Dia tak mari dana ni. Ha, kita wayak mari situ. Lepas tu apa tujuan. Kita wah diri ya siap-siap. Lepas tu apa yang tanya tu. Ya wah diri ya nak pergi dia. Dia tak rumah belanan dah. Rumah belanan dah dia kata. Tak habis nak makan dah lah ni. Ha. Kita tak usah buat bicara tu. Kita klik buat ulai kaji cara lain pula. Ha tu tu. Tengok dia kecek tu kan. Dia kata kan. Mako barang. Barang dia panggil. Kalau dalam nama dia panggil ma dia. Fama, fama. Dia setengah pada siaril umum tu. Setengah pada sirah yang umum. Mana muklik muak oleh kaji cara musore. Muak oleh kaji sendiri. Lagu mana. Rupa mana. Orang saya kata. Rubek mana. Yang kita berasa kata. Bila kita buat rubek ni. Ya reda kita. Imam Ghazali kata. Hendaklah akal kerja. Okay. Sama lu. Sama lu. Sama lu. Sebab apa? Kerana benda ni. Kalulah tak dapat reda daripada dia, tak ada hari, tak ada jalan bagimu nak lepas daripada itu dosa. Ha tu? Ha. Gak hok cara molek kali, ingat mula ha deh. Ingat mula. Ingat mula benda ni bila sakok pak ngak anak Adam, pakai kita ingat mula lah dah. Sebab dia jeruh dah payah. Payah. Ha, Imam Ghazali kata buat ah. Hendaklah kau kerjakan. Ikut cara mana-mana pun. Ha, tu barang. Ia panggil sirah umum tu. Ha. Dan. Hendaklah kau kerjakan. Dan barang yang tiada dapat kembali kamu. Ha, kau kata. Ha, tu wakah tak kena tu. Ha, tu wakah tak kena. Dan barang yang tiada dapat. Ha, wakaf situ. Deh. Ha, itu dia. Dan barang yang tiada dapat, yakni bagi engkau pada mengerjakan. Ha, terdiri itu sikit di kitab tu. Makna kan? Hak saat ni, Imam Ghazali kata, cara-cara mana pun, yang engkau boleh buat nak widya tu reda pada engkau, maka selekai buat. Walau malu sikit pun, walau walau nampak gitu gini sikit pun, kau tu wak muka tebal sikit. Deh, kena wak lah. Sebaliknya, dia mari. Ha, den barang. Ha, kena wakah molek kita tu. Den barang yang tiada dapat. Tiada dapat bagi engkau tu untuk mengerjakan supaya nak dapat reda daripada dia tu. Hak kita nak wak tak leh ni. Ni dia panggil langkah hak akhir sekali dah. Hak akhir kali ni. Selagi mana dah jalan, jalan ni jangan baik. Itu dah. Selagi mana dah ada jalan-jalan, untuk kita nak buat video tu reda kita tu boleh, maka jalan ni kita jangan pilih baik lagi. Kita buat hak ni dulu. Suk tak ada jalan dah weh. Nampak kata kalau kita ulegi pun, nampak nak jadi super ambil. Sebab kata kita dah jadi orang tua kata apa eh. Kata nak pergi simbol minyak tawar api dah. Nampak tak lagi tu. Nampak nak jadi khobsa tu. Ha, pada ketika tu Imam Ghazali kata, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ni kita ada orang. Neh, ada antara kita dengan Tuhan adalah. Neh. Balah mana tu? Dengan tadarrok dan ibtihal. Tadarrok tu bahasa kita kata mengendah diri. Dan ibtihal. Kita mengayuh dengan Tuhan lah. Bila so segala kelemahan kita dan kejahatan kita ni. Apa tu? Ya Allah, membukalah mata hati perut pedario. Widya tu boleh redahlah kat aku dah akhirat esok. Deh. Tapi ingat molek, cara ni la hukma fihi. Tidak ada jenis jazai putuh padanya, kata dia tu nak halal pada kita. itu dia. Ha, lepas tu tambah so lagi, dan bersedekah. Boleh ke? Eh? Dan bersedekah. Ha, dan bersedekah. Sedekah ke mana ni? Dan bersedekah yakni dengan jalan niat siapa pahala sedekah saat ni tu kepada orang tu. Orang hak kita sakok hak dengan dia tu. Ha, buat gitu. Buat apa tu hai? Supaya ia redha daripadamu pada hari kiamat. Tu nak situ je. Sebab kalau dia tak redha, tak ada jalan. Allah besar itu lalu dah. Kalau dia tak redha, tak ada jalan lah bagi kita untuk nak ujian dilepas sakut tak antara kita dengan dia. Tak ada jalan. Soalnya, nak ujian dia tu redha. Tak apalah, dia kata benda yang duduk buat ke aku, benda yang duduk kata ke aku, benda yang aku duduk basah, duduk jatuh, begitu gini dalam benda yang tak molek. Hak tu, tak apalah aku redha dia. Aku redha kamu. Baru kita ni lepas. Selagi tak alih benda tu, duduk sakut situ. Bila duduk sakut situ, nak tobat tak jadi. Tuhan kata aku tak boleh tobat, tak cukup kakah dia tu. Kakah yang tak cukup. Apa? Habis. Hei, lepas tu kita ni, kita nak berdiri situ tu berapa peratus weh, kalau orang tanya. Kita nak berdiri situ, kita nak pegang situ, kata sebanyak kebajikan yang aku duk buat ni, sebanyak tadarrok dan ibtihal dan sedekah aku ni, ya redha dah. Kita nak pegang situ tu nak ambil alasan mana buat ukuran weh. Imam Ghazali kata tak ada pengukur, tak ada pengukuran bagi kamu pada ketika tu. Tu tak ada ukuran. Ukuran apa? Ukuran hak yang kita boleh pegang secara putus, secara cacing, kata dia ni redha dah kita. Imam Ghazali kata tak ada. Faham dah? Maka adalah kamu di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia panggil kita ni tahta masyiatillahi wa iradati. Tu di bawah kehendak Tuhan. Makna gana di bawah kehendak Tuhan kita nak baca lagu mana? Sekiranya kalau Allah taala capok dalam mata hati dia, dalam perut pedar dia, widya tu berasa nak redha halak kita, maka boleh. Boleh jadi. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak kandak benda tu, maka tak jadi. Duduk situ. Itulah hak dulu yang kata, fala hukma fihi. Maka tidak ada putuh dan tidak ada jazir pada benda ni. Bila tu? Kalaulah engkau tu tak leh nak dapat halak daripada mulut.
1: Awan Kajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ini kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bawang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ini kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

pendengar stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Klik mari pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

Sidang penonton muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mailah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita dan kita dapat menunaikan amal ibadah, amal yang soleh. Dengan taufik dan hidayah ni sajalah ibu bapa akan mendorongkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ruangi hidup dalam iman kita pada malam ini, kita berada di malam Rabu lah, hari Selasa malam Rabu. Hari ini dah tanggal 20 Januari 2020 ni. Dan juga kita masih di hujung-hujung bulan Rajab. Dah tak berapa hari lagi kita akan sambut dah Syakban. Dah. Jadi bulan Syakban nak datang mari dekat dengan kita dah. Lepas pada Syakban, Ramadan selalu dah. Dah kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballagna Ramadan. Jadi dah maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, bagilah barakah dah kepada kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Syakban, dan sampailah ya Allah dah kami ini di dalam bulan Ramadan. Baik, dah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dah ruangnya kita ni dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala, kerjasama dengan Tasing Radio Sawato Jala gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia dok berehat. Dah, sama tarikh tu kita ambil peluang ni untuk kita kongsi sama. Nah, mudah-mudahan dah kita akan dapat mardhatillah, redha Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Supian Datu dah selaku juruheboh dah untuk mari jadi temi adik kakak ibu bapa. Dah, baik. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, bermaksudnya ibu bapa, tuai panggil dan tuai segu, wahai manusia. Wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Istajibu, hendaklah kamu terimakan, perkenankanlah kamu lillah, apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, war rasul, dan apa yang diajak oleh rasul. Nah, apa hok tuhai goya, apa hok tuhai seru, apa hok rasul goya, apa hok rasul seru, maka kita kena terimakanlah. Istajibu, terimakanlah, perkenankanlah.
Iza da'akum, apabila diajakkan kamu kepadanya.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جند منوسيا yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit. Di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu yang durjana, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim yang lurus bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwan Allah, darun na'im yang dikasih sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala masih dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang ke insyaAllah ta'ala 17, 18 insyaAllah. Mushaf Usmani Mukallimatuh 44 ya.

Alhamdulillah, tiga keratan ayat Allah daripada surah tu Al-Mujadalah. Neblah 17 dan 18 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu ilayhin nushur. Dialah Allah yang kita semua adalah hamba dia. Maka ajaran dia wajib kita kena tahu. Di antara ajaran dia, ya munafik, ayat 14 tu kan,

Itu cerita munafik sejak daripada ayat 14 tu, cerita munafik sampai pada ayat 18. Mari kita perhati molek supaya kita jangan jadi orang munafik. Nah, takut kita dia orang munafik. Kenapa kak takut diri kita di munafik? Ayat kaya kita, mek kita kata, ya, ya, mek, takutlah dia di munafik. Nak kenal munafik, tengok ni. Ayat 14, 15, 16, 17, 18. Suksi tu ayat munafik. Dalam dunia dan dalam akhirat, Masya Allah. Munafik bukan sekadar dalam dunia, tak. Ya Allah, tuaing tu bukan sekadar dalam dunia saja, tak. Dalam akhirat pun dia hidup lock tuaing juga. Nah, mari kita tengok fok munafik patah pakat tilik ke diri sendiri belakang. Nah. Kata kita duduklah kumpulan tu, tak. Satunya, dia selalu berakhir sokong orang yang menetap Islam. Yahudi menetap Islam, dia sokong Yahudi. Duduk dengan Yahudi, lawan Islam. Nah, itu alamat nombor satu hak tu hewari dalam ayat 14 tu. Nah, tengok molek. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Nah, bukan puak demo tu, dah bukan puak kita. Dia duduk tengah jadi katungnya panggil. Dia jadi nakal. Kalau kita tengok lagu ya, tua taluk dan ke orang munafik. Nah, na'udzubillah. Wa yahlifuna 'alal kadhibi, dan dia bersumpah atas bohong. Nah, sumpahnya bahawa wallahi saya tak buat, padahal dia buat. Wallahi hak ni hak saya buat, padahal dia tak buat ahli. Yahlifuna 'alal kadhibi. Siapa bahib sumpah atas bohong? Pakat tengok ayat ni molek jangan nah bererti boleh dah nah. Wa hum ya'lamun, sedangkan dia tahu kata dia tu bohong. Oranglah tu tak Allah Ta'ala rakyat dalam Quran dia, a'addallahu lahum azaban syadida. Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka itu azab yang pedih. Azab ni aku pedihnya. Ya na'udzubillah min azabin syadid. Innahum sa'ama kanu ya'malun. Sebab dia tu cahap doa. Nah, bagai yang tak buat, dia kata dia buat. Bagai yang tak buat, dia kata dia buat. Bagai yang buat, dia kata dia tak buat. Itu bahu. Bahu.

orang kafir, bagi orang munafik. Nah, orang munafik nombor satu sekali. Sebab bahunya lawan dengan sifat Nabi. Sifat Nabi ada empat orang sidik mula-mula sekali. Sesat. Sesat ting tu, sidik. Nah, lawan pada sidik itu ialah kazib bahu. Islam tak ada kazib. Nah, Islam adalah sadiqun, orang benar. Sakcai agama sak. Sacing. Nah, tu maknanya benar sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Ni buat ni Abah semacam. Ya. Ittakhadu, ni hari ni, ayat hari ni. Ittakhadu aimanahum junnah. Allah, pakat ngaji malah ni reti. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah dia. Ya cai saban doi. Nah, supaya jadi junnah. Junnah ni amal perisai. Waktu hari orang nak tell dia, ya tell dengan perisai tu. Orang peraya yang bawa nak tell kepada low. Low, bongkan tu. Dia panggil junnah bahasa Arab. Kalau jinnah tu jin. Kalau jannah tu makna ni syurga. Tiga baris, tiga makna. Nah. Jannah syurga, jinnah tu jin. Junnah tu perisai. Perisai makna low, bongkan tu lah. Nah, lafaz supa tulah tapi tak supa baris di jing dia. Agamalah nah bahasa Arab nah, bagi orang nak mengaji Arab banyak tu kena mengerti hal-hal seperti ini. Dia jadikan aiman dia, aiman ni mana katanya supa saban. Gapa-gapa kalau orang nak naik atau ya ni bahang ya tak. Wallahi saya tak bahang. Hati ya. Nampangkan orang nak tanya lah. Orang nak tanya dia, tahu, ya ambil, supah wa junnah. Na'udzubillah min zalik. Allah. Pakat-pakat perhati malak nah, hey, umat Islam. Inilah Tuhan merayak kepada mu, supaya mu tu dapat selamat daripada jadi munafik yang jadi ahli neraka. Allah Ta'ala kata, a'addallahu lahum azaban syadidah. Neraka lah munafik. Duk dapat Nabi, bokok-bokok dapat Nabi yang sedang pap tu kepada kata pada Nabi kata dia orang berimeh. Ya malak nah, faham malak ni benar ayat ni bahaya. Ayat bahaya sekali pada orang Islam nah, ayat ni nah. Akhtarul ayat binisbah lil mu'minin. Patu pakak takut ini munafik belakanglah ni. Baca ayat ni ni dia serio. Fasaddu an sabilillah, maka dia menyekatkan diri dia ada orang lain daripada jalan Allah. Bagi klasik-klasik dalam tak ada apa orang yang hajak orang lawan lawan Allah, lawan Nabi, nak bunuh Nabi semua. Nah, tangcai bab suara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna fasaddu an sabilillah. Saddu makna sekat. Sekat. Nah, sekatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Falahum adzabun muhin. Allah, mereka bagi mereka itu azab yang hina. Hina dia. Dia kuasa tak dia pandai, dia cerdiklah. Boleh buat barang orang lain tak nampak. Jahat dia orang tak nampak. Dia pangkan dengan apa? Nah, dengan supah. Kau kata saban ke tu? Saban ke ni? Wallahi pun gini. Wallahi pun. Orang bahis supah ni. Banyakkan ayat dia orang tak juh. Orang bahis supah ni. Di antara sanyalah orang munafik suka supah. Nah, orang atas dia ni comel. Ada hadiah tak comel. Jadikan lo pangkan tua. Nah, tu dia panggil buak-puak. Nah, kafe fok-fok munafik. Munafik ni sungguhnya bukan Islam. Nah, bukan Islam. Alhamdulillah min zalik. Oleh itu maka dia dapat nah azab seksa yang sungguh pedih. Lan tughniya anhum amwaluhum. Harta benda mereka, anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Terhadap ada azab, anak ia setara anak kedai tak boleh tolong. Wani ini, Tuhan katuk pintu pertolongan
kepada dia daripada anak dia, harta dia, harta dia tak pakai, dia tak tubik alam-alam. Ya bakhil, orang munafik ni bakhil. Harta ni paedah besar untuk nak buka pintu syurga banyak-banyak pintu. Nah, harta ni boleh buka pintu syurga banyak, tapi dia tak akan. Dia kelepong, mulut kelepong, harta pun duk terbekas situ, tak ada gerak harta dia. Itu orang panggil alamat dah tu, alamat munafik lah. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, daripada azab Allah sikit abu pun tak boleh. Ulaika, mereka itu, oh tinok sungguh tu, hati-hati ayat royak semua neraka dia. Ashabun nar, tuan neraka. Munafik ni bukan kafir ni, bukan orang kafir Abu Jahadah ni. Fu Abdullah bin Ubay bin Salul dia panggil. Buat satu kumpulan, duduk sekali dengan Nabi, duduk dalam sejak Nabi jaga-jaga. Tubik perang dengan Nabi kadang-kadang. Tapi dia, ulaika ashabul nar, mereka itu tuan neraka. Nah, bukan main-main, supaya kafir. Sama. Tempat ujung jatuh dia, dia teruk dah kafir. Sebab dia kena duduk patak neraka. Ma'udzubillah. Bingat fu'ita nah, fu'ita lah. Orang kafir tak boleh hadir, dah munafik ya. Orang Islam jadi munafik ya. Apa ada? Nah, ya satu klum daripada orang yang zahirnya Islam tu orang panggil munafik. Adapun orang kafir, apa dah ya pas sebelah sana halu dah. Nauzubillahi min dzalik. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, supaya kafir juga. Sama ya, tadi sama-sama kekal neraka. Orang mukmin kan masuk neraka setah ya. Mas kata apa, beratus-ratus tahun juga, tengok pada dosa dia lah. Nah, tapi orang munafik, khalidina fiha. Honing lah, oh, puak Umar duk teriak, puak Siti Aisyah duk takut sangat. Takut masuk dalam grup ni. Pak grup ni duk dengan Nabi, duk dapat Nabi, nampak molek lah. Lepas tu, cai lo, pengkantu, semua Saban kau tu, Saban kau ni. Sampai Nabi pun, kalau Tuhan tak tolong, Nabi caya ke dia. Tapi Allah Taala tolong Nabi, dia kata ulaika, nah apa dia, humul kadzibun, habis Allah Taala nah menyaksi kata mereka itu orang bohong. Lepas tu dalam dunia yang bahawa akhirat esok, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari yang Allah Taala bangkit puak-puak dia semua, puak munafik. Hom sini banyak ulama dok klik ke munafik lah ni. Yauma yab'atsuhumullah, hari Allah Taala hipung buat dia tu. Nah, maka tak ada pia tinggal seorang habuk, semua buat dia kena bakit semula. Bakit itulah tempat nak temu dengan penyakit. Temu ngana? Nah, fayahlifuna lahu, maka dia bersumpah dengan Tuhan katik. Ya Allah. Sumpah yang duduk dalam dunia. Wallahi dengan Tuhan kata dia, Allah. Dia tak kenal Tuhan. Tak kenal atau Tuhan tahu hati dia, tahu keadaan sungguh dalam hati dia. Yang yahlifuna billah azza wa jal annahum kanu ala al-huda wal istiqamah. La ilaha illallah. Seperti mana? Kama yahlifuna lakum. Seperti yang duk bersumpah denganmu. Aiman dengan yahlifat tu lah. Nah, aiman mana bersumpah. Al-halaf supah juga. Nah, mana supah? Buat ya supah dengan Tuhan. Bodoh sungguh, tak kenal Tuhan sungguh. Nah, betul lah. Masuk neraka pada, hei umat Islam, jaga. Jaga diri daripada jadi munafik. Alamat munafiknya berakhir supah. Dan dia tak say kepada Quran, tak say kepada pihak Islam, tak say kepada amalan Islam. Sokong amalan yang menetap Islam. Jalan belakang. Yahsabu yahsabuna annahum ala syai. Dan dia suka kata dia dengan sahabat dia duk bersupah tu, dia rasa tak apa ya. Jadi orang tak faham dia kata dia tak juh. Dia rasa dia tu satu kedudukan lah boleh. Allah Ta'ala kata wa yahsabuna annahum ala syai. Dia suka kata dia tu di atas satu kara, satu darajat lah.
Lalu tu Allah Taala royak pada dia, ala innahum humul kadzibun. Ha ning seru dah tu. Ingatlah bahawa puak yo puak mereka itu tu adalah golongnya pendusta. Jangan kacak bang puak itu nah, jangan jahat-jahat kacak bang. Dah hajar tu hak tanda sebagai orang kazab, habislah kita. Katuk pintu benar. Dah kita duk biasa duk bahang gapo dengan mak puak kita bahang gapo tu, jangan bahang. Ya benar-benar. Oh, jangan bohong nah. Bohong sifat celaka besar kali. Pakaian munafik orang bohong. Jangan bohong. Jangan kacak tak betul. Hei umat Islam. Hei anak Nabi. Jangan kacak. Nah, kacak betul. Nah, latih kacak betul. Jangan dah ajar supah bela diri. Jangan. Nah, bela lah diri dengan amalan soleh. Ada kena duk bersupah. Dia orang tahu apa atau kita. Orang yang juh semaya duk sahwa sokmo, gapa sokmo. Ada kena duk kata apa. Orang retis diri. Tapi kalau dia tak rok, ha, tu duk kena duk jek dengan supah. Nak jek duk supah dengan orang lain yang cek, kena duk supah. Saban kau tu, saban kau ni. Nah, ingat malak nah, hey, umat Islam. Kamu lah akan jadi munafik kalau kamu tak belajar hal munafik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir selamat daripada munafik dah ya tu. Orang masuk neraka selalu dah tu. Orang di munafik adalah sebahagian pada orang duduk dalam sejid juga. Tepat ya sekali ulaika ashabun nar. Tua neraka, tua neraka, tua tak kena tubik lah, tua. Pergi tak tua rumah kita nak ikan orang duduk dalam rumah tu. Nah, ulaika ashabun nar. Lepas tu duduk dalam mana? Hum fiha khalidun. Agama lah. Agama lah. Nah, inilah ayat mengenai munafik. Yang kita wajib takut diri yang dimunafik. Usaha selamat. Banyakkan tabak. Astagfirullah wanyu. Astagfirullah boleh 1000 kali sehari. Tabak. Nah. Orang banyak tabak tu. Orang tu. Selamat pada munafik insyaAllah. Nah banyak tabak. Astagfirullah wa atubillah. Astagfirullah wa atubillah. Astagfirullah wa atubillah. Ya Allah. Allahumma inni a'udhika minasyirki wa nifak. Allahumma inni a'udzubika minasy syirki wan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minasy syirki wan nifaq wa min sifatil munafiqin wa min al-kadzib. Katakanlah. Nah insyaallah. La taj'alni min al-kadzibin. Allahumma ij'alni min ibadika as-sadiqin. Doalah segala macam tadi nah supaya kita boleh selamat jadi daripada orang yang munafik. Tisang pap kang nai mai mi ime tak ada. Nah, dia buat sangpak. Tujuan sangpak apa? Nak ambil prayut, prayut daripada Islam. Nak jadi orang boh dari satu titik kata dia Muslim. Nah, learning ya boh dari bab macam Muslim tak ada Muslim. Nah, jaga malana. Ini ayat munafik ini berimej dengannya. Usaha jauhi dirinya. Jauhkan ibu bapa kita daripada diri munafik. Orang di ibu bapa we minta jauh anak-anak daripada munafik. Allahumma a'izni wa a'iz auladi wa banati zurriyati wa zawjati min syarri syirk wa nifaq wa min syarri syaitan. Nah, wa gapo wa syirki. Nah, syaitan dia ada puak kosi-kosi dia. Allahumma inni a'udzu bika min syarri syaitan syirki. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma a'izni wa a'iz auladi semua anak-anak cucu kita wa zurriyati ila yaumiddin anak cucu kita sampai kiamat min syarri syirk wan nifaq. Minta semua tu nah. Hei ibu bapa minta doa semua tu supaya boleh selamat kita dan anak cucu kita sampai kiamat daripada penyakit nifaq dan penyakit syirik ya Allah Taala. Jangan jadi musyrikin, jangan jadi munafikin. Dua tu selamat dan neraka insya-Allah dah. Kalau tidak maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu al-muwaffiq wal hadi ila sawi as-sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas bara sebatang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim alladhi huwa ma'ana daiman, ya Allah, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala kita masih bersama dengan suratul Mujadalah, iaitu kita pada ayat yang ke 18, ambil 18 lah insyaAllah kita belajar dah sikit. 18 pun kita ambil ayat ni baru sikit. Ayat 18 Mushaf Osmani muka 544 insyaAllah ya.

0: Alhamdulillah, dua keratan ayat Allah daripada surah Al-Mujadalah 18 dan 19 dapat kita membaca keduanya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illa hu wa huwa ma'ana aynama nakun. Allahu Akbar. Dialah Allah yang selalu bersama kita, kasih kepada kita, sayang kepada kita, peduli kepada kita, yang kita adalah hamba dia, yang wajib kita kena kasih pada Allah, kena rasa kata kita bersama Allah, barulah Allah bersama kita. Kalau kita tak berasa bersama Allah, maka syaitan bersama kita. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah raya pada hari kiamat esok, bahaya tak berlaku lagi. Dalam Quran kita ada perkara yang berlaku dah, ada yang tengah-tengah dah berlaku, ada yang lagi akan berlaku. Dalam Quran dah berlaku. Sama ada lepas dah berlaku betul sepanjang Quran raya. Tak ada belah mana, belah mana Nabi Musa, belah mana, belah mana Quran raya betul berlaku. Dan yang sedang-sedang dah berlaku, bagaimana kau orang dua jahat, orang gapo betul berlaku. Dan barang yang belum lagi pun support tu, apabila kita perhati kata lepas dah semua betul, Quran raya tak ada belak sekarang habuk, lagi yang sedang-sedang berlaku pun betul, tak ada satu pun yang menyalahi dengan perkara yang berlaku, maka itulah sebagai dalil kata hak lagi akan datang wajib kena berlaku seperti itu juga. Sebab hak tu raya bagi hak dia atur untuk hamba dia. Dia kuasa mengatur dan dia kuasa menjadi kalau menurut dia atur. Hak ni dia atur di akhirat belah mana, mari kita tengok. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Allah. Ingatlah hai Muhammad dan umat-umatnya, pada hari yang Allah Ta'ala menghimpunkan mereka itu pada hari kiamat tu, ya Allah, semua tak ada biar boleh lari, mari hipung habis. Sama ada dia percaya kata satu hari dia akan dihimpun oleh Allah atau dia tak percaya, semuanya terhipung belakang. Itu makna jami'ah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a la ahad yaghibu an hadzal jam'. Tidak ada satu pun hamba Allah yang kepada selamat ataupun yang hilang daripada perhimpunan ini. Sama ada yang duduk dalam dunia lama atau duduk sekadar sehari atau dua hari atau berapa hari, tak apa, mati satu pun dia akan dihimpun oleh Allah juga. Yauma yajma'uhumullahu jami'a, yab'atsuhumullahu jami'a. Bangkit Allah Ta'ala, bangkit belaka daripada kubur, hidup pun sempat. Benar ke tak? Wajib benar hak ni. Sebab apa? Halpah dah. Ayat halpah dah pun benar. Hak sedang-sedang duk berlaku pun benar. Kalau gitu hak lagi akan rata wajib benar. Supaya yang berlaku halpah dah tu lah. Tuhan tak ada satu kerak ayat pun tak ada bohong. Tak ada hak tak benar. Itu ayat Quran. Sadaqallahul azim. Maksudnya telah benar oleh Allah yang maha besar. Ya baik nah. Ini wajib kita beriman belah tu. Jadi hak ni tak berlaku lagi, tapi akan berlaku himpunnya semua manusia yang itu ada sampai kepada anak cucu yang akhir sekali lahirlah dunia pada satu tempat esok. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Tekah tu keadaan munafik, Allah Ta'ala tunjuk satu klip munafik pada akhirat esok. Dialah mana? Klip dialah mana buat munafik? Buat duduk semayang dengan Nabi jaga-jaga, buat ahli neraka patak sekali. Na'udzubillah min zalik. fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka dia bersumpah dengan Tuhan seperti dia bersedap bersumpah bahang dengan mung dalam dunia ni. Allah Ta'ala royak lah lagi. Perangah huduh orang munafik siapa akhirat esok itu huduh itu. Dapat Tuhan apa huduh? Ya bahang juga dapat Tuhan. Na'udzubillah min dari. Jangan bahang lah. Jangan belajar sifat bahang. Jangan kecek bahong, jangan duk kecek gapo bela dia. Bahong ni tujuan nak jadi tua tu molek. Nyata ya, bela hak buruk. Tua buruk, oi ada dak buruk. Ah tu ya bahong. Bahong ni tujuan nak popong tua eng. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jangan popong tu. Istighfar kalau kita banyak dosa astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah jangan tu. Yang kata saya tak ada buat benda tu jangan. Itu bohong, bohong tak boleh. Insyaallah dah jangan bohong buat kita semua nah lelaki perempuan jangan bohong nah hey, ibu bapa di kapo pun jangan bohong nah. Bohong ni Allah Taala sangat marah benar-benar. Bohong dengan Allah pula dah. Dalam dunia ya bohong dengan manusia. Kama yahlifuna lakum. Dalam akhirat ya bahawa dengan Tuhan. Yahlifuna lahu. Inilah bodohnya orang munafik. Orang munafik ya bodoh sungguh. Tak kenal Tuhan. Kata Tuhan tahu segala kerjaan dia. Dalam hati dia. Dalam luar hati dia. Tuhan tahu belakang. Ya tak berimeh orang munafik. Orang tak berimeh. Dia tak kenal Tuhan lah, orang tak berimeh. Nampak tak? Kata Tuhan tahu segala macam, dia berani hidup bahawa dapat Tuhan. Sepuan bahawa dapat manusia. Bahawa dapat manusia, dek dia banyak lakah juga. Nampak manusia da'ih nak tahu bagai dalam hati manusia. Nampak tak? Tapi bahawa dengan Tuhan ni kak, tak ada jalan. Lalu itulah, Allah Ta'ala kata, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Dia bahawa dapat Tuhan, dia suka kata dia tu jaya lah pasalnya. Supaya dia bahasa jaya dalam dunia bahawa dengan manusia. Bahawa manusia ya dah saya dua ke dia. Orang nak boleh kenal dia, ya bahawa. Tapi tak naik orang bahawa tu. Walau dia jaya sikit sebanyak pokpong kejahatan dia, tak jaya hidup dia. Tuhan tak jaya. Ingat baik-baik lah, orang bahawa tak jaya. InsyaAllah dah. Jangan dusta, lajar, jape put, kohok, anan man tamhai. Nah, tua eng, mai samret ni ciwit. Nah, jangan ke kohok. Orang kohok lah dunia ni, kau capai kohok ni wan akhirat, na Allah ikhlau. Kuam ngu klau teng redap nan. Mai rucak Allah, mai mi kuam satta kap Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah minda. Kau kira dua kau jadi dapat pun, mungkin kau kau kohok di lok ni, kau manut bangkon dapat pun lah. Jadi kata ya dah wak gini akhir, orang percaya kau dia ya supoh kan, ya lifun ya supoh. Jadi supoh ngah tu hai pula akhir esok. Jadi buat hai kata dia jaya supaya supoh lah dunia lah. Yahsabuna annahum ala syai. Ala syai ni ala ayy manfaatin min al manafa' min hadal kadhib. Min hadal hilf. Alhamdulillah. Ingat malak nah. Allah. Kalau Tuhan tak ayat kita tak tahu hal ni. Kata puak munafik nak pergi bahawa dapat Tuhan pula. Ya bahawa kata kena. Ada satu ayat yang kata. Wallahi Rabbina. Dia kata. Qalu wallahi Rabbina. Ma kunna musyrikin. Dia kata kami tak ada dia orang musyrikin kali. Tengok yang faham. Dia orang musyrikin dalam dunia. Bos apa dia nak? Dia nampak orang musyrikin dalam seneraka. Dia kata oh hamba tak musyrikin kali. Yang faham. Allah. Allah Ta'ala kata unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Tengoklah ni puak-puak munafik ni. Bagaimana dia bohong atas diri dia sendiri. Kata, ya tak musyrikin. Dapat aku sendiri. Allah Ta'ala kata.
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Dan jadi hilalah daripada mereka itu akan perkara yang duk terpedaya pada dia. Dengan sahabat dia, duk wasa duk uang kata dia boleh pedah tu pedah ni. Tak ada sekarang dah faedah tu bahasa akhirat. Lalu tu Allah Ta'ala kata kena. Allah Ta'ala kata, ala innahum humul kadhibun. Ingatlah bahawa mereka itu adalah orang bohong. Allah Ta'ala turut gede hukum sampai hari kiamat kepada puak ni kata bahawa. Bukan sekadar lah dunia dok kata puak ni bahawa. Akhirat apa bohong juga. Tapi itulah patut benar Allah Ta'ala hatta kepatak neraka puak ni. Kafir tak bohong kafir. Kafir dia nyaku ludah dia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Itu kafir. Kalau kami mikir dulu, kalau kami pakat berakal dulu, kami tidak jadi ahli neraka ni. Kami tak ada arah, kami tak mikir dulu. Tak pakat berikir, tak pakat berduk sungguh dalam segi mencari kebenaran. Maka kami kena jadi ahli neraka sa'id. Munafik tak? Munafik atau ma kunna musyrikin. Padahal dia musyrikin. Kalau tak musyrikin, ya tak gibah dah pada Tuhan. Siapa Tuhan jenjan kelip pula pada hari kiamat esok. Ala innahum humul kadhibun. Ingatlah bahawa mereka itu adalah gabahum. Jangan jadi munafik nah. Na'udzubillah. Allahumma a'izna ya Allah, a'iz auladana wa banatina wa zuriyatina wa zawjatina wa ikhwanana wa akhawatina wa tullabana wa talibatina min الشرك والنفاق ومن سوء النفاق ومن شر المنافقين أعوذ بالله في الدنيا في الآخرة دعا لها jangan kita jadi orang munafik. دعا ibu bapa kita jangan jadi bapa kita orang munafik. دعا pada ibu bapa kita, دعا pada ustaz kita, دعا pada guru kita, دعا pada semua orang berhubung kita supaya dia tidak jadi orang munafik yang selalu bohong dalam kecepatan dia. Kalau kerjaan dia banyak kebohong saja. Ada orang yang, hei umat Islam pakat sedar diri masing-masing. Kalau kita biasa dia kebohong, tabak nasihat harus segera. Tabak nasihat harus segera. Tabak. Astaghfirullah. A'udzubillah minal kadhib. A'udzubillah minal kadhib. Allahumma tub alayna. Allahumma tub alayna taubatan nasuha minal kadhib. Ya Allah. Tabaklah, terimalah tabak aku, hei Tuhan aku. Sebagai tabak nasuha daripada aku duduk bersambah. Aku sembah daripada ni. InsyaAllah sanya belakang nafwa itana. La nukadzibu bika ya Allah. Ba'da hadhal yawm fatub alayna taubatan nasuha. InsyaAllah dah gitu nah, pakat mikir gitu belakang nah. Kat tabak ni, selalu lah ni tabak lalu dah. Tabak, hei umat Islam. Tabak selalu nah. Tabak nasuha daripada bahum. Wajah kecek walaupun aku kena orang nampak jahat tarana, aku ikut sembah. So terik aku duduk dia, tak kata apa. Nah, raya atas aku molek pun tak jahat pun tak, ikut yang nak pahit. Kalau raya atas aku baik, aku tak baik. Na'udzubillah, jangan bohong. Lidah kita jangan bohong. Nah, so terik tu duduk dia. Tak usah bela diri. Allah Ta'ala astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku tak juhnya lawa ustaznya, lawa gurunya, semaya pelang-pelangnya, semaya cuy-cuynya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dan tabak kepada Allah 1000 kali sehari. Nah, 1000 kali sehari mudah ya. Dek sini pergi barat tu boleh dah 100 ruata. Mari pula 100 ruata pula mari nak semaya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Joy cai tabak dengan hati. InsyaAllah dah. Eh, ibu bapa di rumah, tabak banyak. Tabak banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau dah biasa bahong dah, jangan bahong. Tuhan nak bawa sifat bahong sampai ke hari kiamat. Semua tu Tuhan belaka. Tuhan bawa sifat bahong kita sampai hari kiamat. Kalau kita berakhir bahong dalam dunia. InsyaAllah dah. Pihak belakang dah. Jangan tidur nah, pakat sengah Allah Ta'ala raya. Ala innahum humul kadhibun. Murih benar tu hari kau rebahum. Ingatlah, kau ketahuilah hei orang Islam. Kata puak ni puak bahum. Dia masuk grup bahum ni tak ada arah nak buat. Ayuh benar. Mereka kita tobat. Tobat, tobat, tobat banyak dah. Ukhruju minal kadhib bitawbatin nasuhah hei umat Islam. Keluar olehmu daripada sifat bohong dengan cara tabak nasuha. Tabak tak sembah sampai bila-bila dah. Astagfirullah. Boy tak bahu sekali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau dia salah lidah bahu. Itu makna kata tabak nasuha. InsyaAllah dah. Istahwadha alaihimus syaitan. Allah. Bermain-main akan kamu, menggelak-gelikan kamu oleh syaitan. Alaihim atas pala, atas puak munafik tu lah. Syaitan bergelak-gelik dengan dia. Dia tak ada semun syaitan. Dia adalah anak buah syaitan puak munafik. Lalu fa'ansahum zikrallah. Maka syaitan itulah melupakan mereka itu akan ingat kepada Allah. Jaga. Pas kita lupa sama ke tak? Kita lupa sama. Lupa kata apa? Kata Allah bersama kita. Lupa ada kata Allah bersama kita? Lupa. Sebab apa? Sebab syaitan istahwadha. Bermain-main gelak-geli di kepala kita sampai kita lupa kepada Allah. Allah Ta'ala bayakna. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Tak. Lupa kepada Allah. Kata Allah, dia tengok dia, dia nampak dia, dia dengar, dia kecek, dia faham boleh. Sebab apa? Sebab istahwadha alaihimus syaitanu. Ini pungan kong syaitan. Jaga benar-benar. Syaitan main sampai dalam semaya yang main juga. Sama telah belum semaya, duk kinyih-kinyih belum semaya. Orang yang kena syaitan gelak-geli. Ma'ulillah, masyarakat. Ada-adalah tu, kau tengok, pok saing kita ada, ada. Orang komak dah duk kinyih-kinyih lagi, syaitan duk main. Alhamdulillah, masyarakat. Dah menjaga na. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ngapa mula ayat ni? Ayat ni ni, ayat yang sakup pak tiap-tiap orang tu kena ayat ni. Banyak orang tu cuma sikit banyak kena. Terutama orang munafik tu yang tulis di Lauh Mahfuz dia kata ya orang munafik dah. Oh tu gak habis kan. Kaya sokmo fa ansahum zikrullah di mana kaya kaya. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Puak ni Tuhan kata gana. Ulaika hizbus syaitan. Puak tu adalah puak parti syaitan tu. Puak lupa pada Allah tu. Jaga syaitan yang ada parti ya Tuhan ayatlah Quran yang ni ayat ni hizbu ni mana parti pak syaitan krai kap pak syaitan konti lum Allah tamai kap lum Allah pak syaitan lengan kau krai pen konti ju nai pak syaitan terutama orang kafir dan orang munafik dua grup ni cerak-cerak. Orang mukmin kadang-kadang jeluh jugalah ni. Tapi ia tak sapa tanggung jadi hizbus syaitan. Ia bahun jari-jari kadang ada juga lah. Tapi ia istighfar cepat, ia sapuh tak ada Tuhan nak ambil lontot pada dia. Orang mukmin ia istighfar banyak semua. Istighfar, ia istaghfirun ambil ashar semua. Pia subuh tu, pia makan sahur tu, ia istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100, 200, 300, 500, 1000 kali. Orang selalu istighfar, orang itu insyaAllah selamat dari munafik. Kalau orang selalu istighfar, selamat dia daripada munafik. Kalau gitu, kun mustaghfiran lillah. Naklah kamu jadi, atau kunu mustaghfirina lillah. Jadi oleh orang yang istighfar kepada Allah SWT. Nah, jangan lupa nah tiap-tiap hari istighfar kepada Allah dah. Hey, anak-anak abin nah, anak perempuan, anak lelaki pun. Kalaulah kita takut pada Allah, Allah Ta'ala jadi kita orang munafik dengan sebab tu kita tak berasa nak istighfar dalam hati kita tak ada sikit abut berasa nak istighfar. Duh, supaya orang kaya tahu gapa hari-hari. Maka dia tak boleh istighfar. Ma'uzubillah minasyaitanirrajim. Ya Allah, banyaknya hamba-hamba muhabbalah ni ya Allah. Ala inna hizballahi humul khasirun. Ingatlah bahawasanya parti Allah adalah orang rugi. Rugi ni makna kata ahli neraka lah. Orang masuk neraka, orang muak pati Allah. Sebab ia tak se istighfar, tak se taubat, tak se sedar diri duk kaya, siapa suk turun kubur dengan kaya. Turun kubur dengan lalai pada Allah. Turun kubur duk dalam ayat yang ke-19 ni. Auzubillah, ayat 19 dalam suratul Mujadilah. Nah. Suratul Mujadalah atau Mujadilah. Ingat mulai dah. Jangan turun kubur dengan ayat ni. Istighfar banyak. Sebab syaitan main kita tiap-tiap orang. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Kenapa ayat 19 belakang? Nah? Supaya boleh kita lik daripada kejahatan syaitan.
2: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: 3 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลิยองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัมโบของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุก ด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนพึ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2-1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
10: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
17: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
13: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Terima kasih, temanku.
1: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi jauh-jauh kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat deh. Semoga banyaklah okay, kita ni tidur tengah malam deh. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga dah. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni, kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut, ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu dah. Betul arum puasa nak marah lah, jadi nak marah kat orang mudah lah apa itu dah. Betul semoga ni kita kena jaga-jagalah si boleh tu kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi wak we tak mengatuk tu. Betul jangan main terosak dah. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lagi tu kita kena sengih sikitlah sok sorok main terosak dah pemna. Betul jangan tu polah kita kena tidur tu betul masuk sok mau tiap-tiap hari bajak abangi hajar kita we terlekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyak lah. Ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat. Weh. Hari ini saya berkongsi dengan rancangan. Maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun sampai hujung rancangan dah. Terima kasih peminat. Dengan di cemani tiap-tiap malam senas. Sampai malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Sampai dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di Jermani minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Ong Sebo di Cewi Sir Pak Ong Sawa Terjala di Jermani tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Gelema.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: អបចរណារាធិវៈចម្ពុទ្ធសមរយៈសតអ៊ីតារីកាហ្វេស្ទីវ៉ាល2020ពេលអបចរវិលាយាហមណាកោអធិបងអបចរណារាធិវៈអានឹងគឺជាសមយាយាសានពុសតារីកាវិលាយាណារាធិវៈមញ្ញពុទ្ធសមអរងរាមៃមហាឌីរីតារីកាហ្វេស្ទីវ៉ាល2020នេះអតពនហ្វេស្ទីវ៉ាល់តារីកាវិលាយាណារាធិវៈយ៉ាងអាការបលាំងសងប៉ាដថាងា17ហិងតាងា19ជូឡៃអតពនករកដាខម2020នេះលោកអាស៊ីញ៉ូឌីស្តេឌីយ៉មឧតាមមជ្ឈិលស្ពិនតាត់ប៊ីរ៉ានវិលាយាណារាធិវ៉ាត់អតពងស្តេឌីយ៉មអបចរមណាហ្គោដែលជាហូតេលអ៊ីមផេរីអលណារាធិវ៉ាត់ដែលរស់មឿងវិលាយាណារាធិវ៉ាត់Sepanjang festival pelbagai aktiviti menarik akan diadakan meliputi bidang akademi, bidang agama, kebudayaan dan juga sukan-sukan. Program ini bertujuan memperkukuh pembelajaran dalam kalangan belia, memupuk semangat perpaduan serta melihara identiti dan juga warisan institusi tadika wilayah sempadan selatan Thai.Pejabat Pendidikan Ngoh Wilayah Pak Tani ataupun Sopomo Pak Tani jemput sekolah serta projek pembangunan kemahiran coding melalui teknologi drone. Pejabat Kawasan Pendidikan Menengah Pak Tani ataupun Sopomo Pak Tani menjemput sekolah-sekolah di bawah seliannya yang berminat dan mempunyai kemudahan mencukupi untuk menyertai latihan amali serta pertandingan di bawah projek.Coding Skill Development, Drone Technology ataupun projek pembangunan kemahiran pengaturcaraan coding menggunakan teknologi drone. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran coding dalam kalangan pelajar melalui penggunaan drone sebagai medium pembelajaran yang moden dan juga interaktif. Sekolah yang ingin menyertai program ini mestilah merupakan sekolah di bawah seliannya Sopomo Pak Tani serta mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.Kemudahan tersebut diperlukan bagi menyokong penggunaan set peralatan pembelajaran dan memastikan latihan dapat dijalankan dengan berkesan.Pada jam 10 pagi lebih kurang tanggal 13 ke Rakadahkom, pihak polis daerah Benar Serta telah menerima laporan daripada anggota sukarelawan keselamatan kampung ataupun Coroba bahawa telah berlaku kejadian tembakan oleh individu tidak dikenali yang menggunakan senjata api yang masih belum dikenal pasti jenis dan kalibernya. Mangsa ialah Encik Cacawan.Boranalek, umurnya 60 tahun, pengurus Samdau Parawood Limited Partnership atau pengurungan kayu Samdau. Kejadian berlaku di hadapan bangunan pejabat syarikat yang terletak di Kampung Bancok Pantang, Mukim Benesta, daerah Benesta, wilayah Jala. Akibat kejadian tersebut, Encik Cacawan terkena satu das tembakan di bahagian kiri dada dan mengalami kecederaan parah.Pejabat Jabatan Laut Cawangi Wilayah Nak Ratiwat telah mengeluarkan amaran supaya semua pengusaha bot dan juga perahu dan juga orang ramai lebih berhati-hati semasa berlayar. Ini berikutan ramalan cuaca jangka sederhana daripada Pusat Meteorologi ataupun Krom untuk Niyom Witaya bagi tempoh tanggal 13 hingga tanggal 18 Julai ataupun Kak Rakadakom. Dari tanggal 13 hingga tanggal 15 Kak Rakadakom, angin musuh Barat daya bertiup kuat meliputi Laut Andaman di selatan Thai dan juga Altai. Keadaan ini menyebabkan kawasan pantai timur selatan Thai mengalami hujan atau ribut petir di banyak tempat. Mulai tangan 16 hingga 18 Karakadakom, angin monsun dijangka semakin lemah menyebabkan jumlah hujan di kawasan pantai timur selatan Thai berkurangan. semua yang ingin turun ke laut dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan mengikuti maklumat cuaca daripada pihak berkuasa. Pusat Perbandaran Patani ataupun Tesaban Mueang Patani menjemput semua dan juga sesiapa yang berminat untuk menyertai bengkel menambah nilai sisa kai ataupun upcycling di bawah projek Bandar Lestari Alam Sekitar. Bengkel ini bertujuan mengajar cara mengubah sisa kai yang tidak digunakan menjadi produk atau hasil kraftangan baharu yang bernilai, sekaligus menggalakkan penggunaan sambut secara berhemah dan juga mesra alam. Latihan ini dibahagikan kepada dua sesi. Peserta boleh memilih tarikh yang sesuai, iaitu sesi pertama tanggal 20 Rakadakom bermula pada jam pukul 8.30 pagi, dan juga sesi yang kedua tanggal 21 bermula pada jam pukul 8.30 pagi, tempat bahagian kesihatan awam dan alam sekitar Majlis Perbandaran Patani Cabang 3 Daerah Mueang Wilayah Patani. Pendaftaran dibuka pada tanggal 13 hingga tanggal 16 Julai ataupun kat Rakadakom. Ya, siapa yang berminat dijemput mendaftar dalam tempoh tersebut. Gitulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราจะเจอปัญหาที่จะต้องไปรอหมอจากอีกที่นึงเพื่อไปเอาประวัตินะ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. يوم تشهد

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk

0: perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

0: Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Laqad

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

0: في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: zura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar ditulisan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: hasira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: subura.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: mas'ula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijram mahjura.

0: mansura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: basiran.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

0: Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.
1: Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura.
0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.
0: وَهُوَ الَّذِي

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabiran.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.
0: Wa idza qila lahum usjudu lir

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Muhammad.
1: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
0: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
1: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Mulia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Iya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.

0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabuhu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
0: yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan
1: قالوا إنما أنت من المسحرين
0: mereka berkata sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.

Dia Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan."

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: Wa amtarna alaihim matara, fasa'a matarul munzarin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dhalika la'aya, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
1: Awalam.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anil sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: Fa in 'asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun.
1: تنزل على كل أفاك أثيم.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

0: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
0: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
1: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia."

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir.

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta